ampun padamu ya Allah, dari setiap kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap